yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM ti ati mukinango. Government ni me NRM ti ami yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Ndaba, angu musaka musaka ineni antang yokina konyo. Ingat aku bilang mono, ini mulai angkia lurung ini musaka musaka. Kali cua ini, enak musaka musaka kau ni nengok kamu. Kuman main musaka musaka ni kau ni ba. Kuman main musaka musaka ni kau ni bunut bunut bunge. Jangan musaka musaka ni kau ni makai kuri kamu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nunge. Dong musaka musaka ni gonyo ni mai kuri kumu dong. Oh. Yeah, you better go.

0: Aito, apabang ni wayang uluma kiri ye. Ayap, kita omi awal malu kubet, kenung nene wang apol, kobi ye.
1: Jami o wai me o kope ni o luma yu ben o luma mwati mi.